Bolehkah kau tawaslah tiba? Susah terdengar lagi. Bolehkah kau tawaslah tiba? Susah terdengar lagi.